Kini ketika Akashwani Shillong berparlo non sampai roh video yang sangat mentah ya program ki surya roh dihadian gitu gijing ruai naga kenhun Jong E. Jewelson pengroh tuan dia sangat pat mentah saya ki kat tu kat ni tuli gijing ruai na I jazz felis marban yang baga kenhun ini sangat syuai kini ki ap li gijing ruai ki pula ai kerteng ulap lat yang abad ngin ai ngu ya ublei.

Ula pelat yang abad ni aingu ya ublei ki artli ki jing rai ki bepili os ngomentan na ka kan huon jong ijes flis mar benyang. Kedi-kedi ka Akashwani Shillong bak parlok nang sang baro pila pidang yang sangat mentai ke program ki Surya Roa. Hoat parlok nang sangat baro ka jing ye ublei ke shlei shisha ha ka jing im jong i ti tuin ya sangat pat menta ya ka jing rai ka belai ka teng ka jing ye ublei na ka juk hi ka kan huon jong ijes flis mar benyang.

Jingtep High Secondary School, bat ko OM Roy Memorial High Secondary School, kila long ki nong job, halaki jongki jongki kerdan ha kelumpung ngil akai football district level, inter school Subroto Cup arajar arpun riau, na kebenta ke East Khasi Hills, kebala long hnen kesngi. Haga jengil akai final jongki kena senerang bahapok katsan senam karta, haga madan SSA ha shilong. Ko umpo leo Jingtep High Secondary School kelepen liam, ya ke St. Anthony's High Secondary School, da Shigolanon. Haga jay khun final jogi khana kentai bahapo kat nyaw senam karta, kebelalong ha maulai madan hea, ka tersaat High Secondary School ke lepen liam ya ke Yorenghap Secondary School dalai go la kawai. Ka jay lakai final jogi khana senrang bahapo kat nyaw senam karta, kebelalong ha kemadan SSA Hashelong, ke lepen mi ke jay khun kap itinat bahap dan ke OM Roy Memorial High Secondary School, bat ke umpo liu Jingtep High Secondary School. Ka OM Roy Memorial High Secondary School kala penliam yak umpo aliu Jingtep da sau gol laar ha ke jingi shot penalty. Yak ini gelumpung ilak kai la penlong dek office jong u district sports officer ka East Khasi Hills. Ha ke jingi ilak kai FIFA World Cup Football kebayat menta ha ke wat yakun jagi kat nriu tuligiri ke Morocco bak ke France ke liok bendrong syaka wat ke papra. Kani kedai hadian baka Morocco kala penliam no ya ke Canada, da Laigo la not kat baka France kala job, da kesat ya ke Paraguay da Shigo la not, hak jikun ke belong hnen kamiat bat hnen ya ke step. Ka jing shlai bat ke jing tua kendo ke bajur bha, ke bala mi nu slap u bajur kum bashteo menshwa, kala pendo ikilat penyeso akikat to kini gishnong ki bajengai ha Arunachal Pradesh. Kepala penolong iki borsen syar ban pa iki helikopter ban pen poi kerki iki marbam bagi tiar sumar syaki jaka bala syakta ke jing shlai Haba juba bagi jing kerpat kerki du deputy commissioner jongga district lower siang. Ki bor penyat ke lapa iki helikopter jongga sorkar Sky One Airways MI-172 ban terikam loong kitelong kubor. Ka North East Frontier Railway hanin kesengi kala penterikam ya kejing syakri rel bayat deka boarding elektrik ke benengkong ia katan syetai lam mingi. Ke bapunya so ia ke Tripura bak katan syathe jang kejela asam. Haba kawek lama ya ke rel ke bakit igi nong let nong wan. Ha ka station rel ha agar tala. U Menteri Rangba kejela Tripura Manik Shaha. Ulo ang bakani kejing pelat ke long kelenong ke batemai ha ke history jang ke rel jang kejela. Da ke basedang ya kejing syakri jang ke rel ke bayat deka boarding elektrik. Kene ke rel MEMU kala bangkit lai hajar nrius pak ngut kinong let nong wan. Ulat ke jela Arunachal Pradesh Lieutenant General Bala Syongthat UKT Parnaik ulai kublai kerpang ya kipat bak ke jela kam tam ya gejat benriau apatani haga baidai bak ke tamasa dri. Ula penpau ke jengkermen bak ke tamasa kentang kan wanra ya ke jengot ke babun ke jengsuk ke jingroi ke jingkot jingkia bat ke jingkemen haman lah ke yang bat ke senong ke tau. Ha Arunachal Pradesh ka Micro Enterprise Development Program MEDP ke bakat sensengi halor ka value addition ya ukrai bala tiap kemu finger millet. Na kebenta ki self-help group jengki kentai kalakut nin ke sengi ha tawang. Ya kena ke program ai jingkai la penlong da ke Block Mission Management Unit BMMU Jong Ketawang ke bahap apa ke Arunachal State Rural Livelihoods Mission bat balabai pisa da ke Nabat. Haba ajing kerana ke jingyalang u Deputy Commissioner u Namgyal Angmo u la penselur ke bayok jingikai na ke seng yarap la dia na ke self-help group ban penkelai ki sub bakal yok temai sya ki kam ke ba job da ke ba penek ki kerdan ke ba bha ba pen bhai ke rukom song jing song ke ba itenat bat wad ki yo ki ba kam hea. Hasyua ban penkut ke kubor ke neka step sa shisien kimat bakongsan. U Menteri Rang Baduk ke India ulai kublai u President ke United States halor ke jingdap arspa san pausnem ke jing yok lat luut jengki. Ke dorbar liur jong ke yang dorbar parlemen kan sedang naduk arpau terik mentak ubenai. Ke tura daisi senen ke sengi kelarake ke lengkuk sengiap ke baar jong Reverend George Mamalaseri. Bat ki booth level officer beriki kentai kita gino yang lama persyang mempersutuk gino tak vote apa ke SIR hakel leng ke Southwest Garo Hills. Bat ketu ke kubur ke lekut dengan ke step ke belawan Shepina ke Akashwani Shillong. Hakel por Prabaji yang ini sok ke Delhi Station na ke bentak ke kubur ke ketian Hindi ke ban vote ke kubur ke ketian Pareng hakel por Prakat San Minit. Ngipin ke mawai pergi nong sengap bahak ke por Prashteng na ke negasi station pin yo ke North East News. Ke por mentak ke lajan dap artat Prabaji.

Tereknik jeng ruai jeng stand hope nyota melong bakraung la poy shaka bakot jeng program suri ro kemelawan chapi naga akajwani shilong inget kini jeng ruai ke bang yapen snow chapi naga step kila long jeng ku yu wei pi wei kebelas ngap ikan naga program ke jengi tetat haduk ni asyam biang haka wei pat ke program suri ro naga liang ke akajwani shilong ni aiku belai ke sengi ke besuk ke bekemen yepi baro sungguh baban apa ke program ke ban buat ke program la lumpung ki kena ke program la penyadi joy mati bina lor kepang ke jeng koridor jeng kepor.

0: bahkan pensnut hu ya u. Token menta para lok no sngap baro, nya sngap no, ya kani ke cingi lek kai lengkon, ha kani ke por.
1: Kat kembi, kalak hidang step ngir, pat pendep shua kikam hayeng kat bala, ha shua bahkan mi ban lek belah.
2: Adi, kalak day ke por bangan lek belah no, kun tak alih hang ni kendiat,
3: Pikot yang amai.
2: Hoi, pecini kun, kalau dek kapor bang lek belano, kini kikam badang sak senang pendep no ma pimu kun. Sar kayeng ke pelau, shoot kikiu kipliang, buat pulih kikot kisla. Pendep shua kikam baro bat salek banyalekai bat laki paralok. Kan mau kun, pim judai ban pensep ya kapor, namar kolong ke bakordor haduk kata-kata. Pias ngun em kun.
3: Hoat mai ngayok sengau.
2: Tok kata ngalej ho.
1: Hadil balambi ke kami.
3: Kini kikam baru ngan salek pat sibit. Syuk ngan lek ya lek kai nok shua sipang bat ki paralok. Kelaya apsa ya nga harai nga kata. Kilen nang kotru ngan sapu lepat andala can poi kapor eksam. Kapor kadang bun kirhai.
1: Jelang umi nalayeng, tat anda jamit utsawan pai. Kumdi kaca man la kapor, ya undi ukna. Kakami, kalajuyai peni kat badon la kapor, man penbej ya la ukun, hendrei om idon cingput da ee. Hakawai kesni, kakami, kalakot ya la ukun. Hakandi kekenti, kampun ketin ee syuk ya u. Hendrei, na isenduk balarim na kendong kasei iwei ibaje ibalarim bha henrei ibadang trei kam bha par
2: kun shim kanie ke baje ledra yaka shayo bat sakli na kibreu kanu kin bodor yaka persang ban keli na shibun ngut kibreu sngap bha ki ong ayu bat sawan nyathu pat hanga
1: da ukna ulas ngau lengok balai ke kami ke pak ya u ban lek kumta. Henry, cat namar ba us ngau bakalong ke kam ke basung, u la kok ngu la ke kok ngu.
3: Tau mai, ngan lek ya ke bapi pta.
1: Enda la poi hayau, u la persyang pandrung bon kidukan, ban keli ya ke baka kami cong u ke lapha.
3: Ba, pilong menyetuk ya ngah, kano kane kabace kan poidor
4: kador chong kane ti kala pohi kumbasan spartinka
3: to kublai mo ba ngan la chua kong pitharai kano kane kabace kan songdor
5: ade kabai ka bhapi kata kabace praspartinka ti kala imat pohi kador chongka
3: to kong kata kublai hu ngan la no chua kanu mai pin bu dor ya kane ka bache
6: kane ti khun ka dai ka ba khamram dor bha phi 6000 tinka te kala pai hi ka dor chongka
3: kublai si bun mai ngan lai chua sanang la de ki tiar chong phi
1: anda la jan mit ta ukhna ula le thai chala ye
2: o philawan khun ka chubab ayu phiyo
3: haot mai ngalawan tang ba kibreu baro ki aila kacong kacong kacubab omdon uweru ubannya menculang ya kacu
2: hoj khun ngasngau thu ya kata
1: ha ka step ka babun ka kambi kala khot biang ya la khun
2: khun shim kane ka bache barle ra biang ya ka shayo lech ban klin na kibreu menta om shu ya ka dor chong kane ka bache Henry Pinkli ya kodor jongka por kabadon hapo jongka bat sawan banyal tu biang biang hanga ke ei kecuba pio.
3: Kador jongka por kacing keli ayu mei kabakum kata e ngam sengau tu.
2: Kod kun pin sesengau tu hadin.
1: Ta ukunna da kacing sengau tut artat ula let biang syayau.
3: Ba katno ka dor jong kapor ka badon hapo kane ka bache
7: ha ha ha kador jong kapor

Ketua Medan Peralok Dongsap Kelong ke program Hapo Kejung Penyak Jikong Joy Mati Bina Halor Kepang Kejung Kodor Jong Kepor Bat Hap Berit Ngit Bahar Pilih Senat Cibun Ek Ya Ketua Ke Program Bakum Juru Pelayok Cibun Kincing Tep Bat Kejung Mentoy Hakabide Bat Kepor I Habrik Malaysia Mentah Hadra Program Kementan Kilong I Weldon Nongrum Da Ujwa Bina Nang Rap Lang Long Siang Turpi Dalariti Bina Wilbes Nongrum, Sapi One Bed Longshang, Diaris Bina, DP Bakman Nongrum, Bat E Charity Bina, Bat Iblerapan Pentem Yagajing Tem Hagita, Ilalong Irishan Scam Longshang. Di mendapat habangin pun kot naik ni program kujungi, doinya sahabat saya kawai kejeng ruai, naik keteng kapur. Yang ni kejeng ruai, anwai di Diari Ako Suting Bat Kiparlok.

mentang tu berjuang wayak kapur melar wayak di layari aku suting wayak di parlok mentang lepas tu coba kau jodoh program melumpung kikena bermula ke step yang di program lapun berkembang balau lau cepi na station jaga kaj bani shalom kita hari di siang yang pada ketika wayak kapur kini kere kaj bani shalom.

par lok nong ngap ta ke tu kecing ruai jong iba sarjos neri ba ka ken hon jong I ta kecing ruai ke bil ager teng shim tu pen kentang gila poi sha ka bakut jong ke program na thwei ke do not ke balawan shipina ka akashwani shillong abat ngap mentai ke program

Kena gede ke akash bini shilong, bon shapino lai spa sabunyo pon amita hamidum wave ube ringkar bo kras pan rupso kilohertz bat keba pila ban yos ngau ling baga ditit bat ka news on air apps. Parlong nong skam ipin yang subah ipi baro shaka transmission ke baar, bat ipin kan mau ipi bangin si soba ke akash bini Delhi, na ke benta ke kubor hakaktin Hindi, bat ke ben bot ke kubor hakaktin pareng hake porsan nala san minin. Insan pai yang shaka shilong station jengi hake porsan chipo minin, sengau baa bat sengam yaki kubor kibawan, bagi bun kan ni kedai ka akash bunyi shilong.

perlu nong abri diu din gasnya pia gitentu ki artli kirwai gasnya suk na kecho yong ma bai lang po sngap iu i pertudu imi ya bu kordor irwai bu ar ingu o imi tep ten cho igni program ke yong i du pen sian wach pia ya irwai na kecho yong kong diamond password iu i pertud kawa kalbari irwai bu ar em mukta yang tanisnya ya kini kirwai.

perlong ngah abdi dia udah gitu tu kira wai gus yang suk nega cok yang kekong diamond pesuat bagi perlok yang kayu I pertuj kau akal beri em waktu yang ngah imaya unjisu terpoin program yang itu kod katut nisnya ni aku bawa jantia kawan cepi station yang akan shalom.